Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi. Sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

Berapa lama ku harus menunggu? Menunggu jawaban. Sudah terlalu lama ku korbankan perasaan ini.

0: Gerah mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM.
1: Hot FM, hot banget!

0: Tapi ya udah, aku biarin deh.
1: Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Anugerah Mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM.
1: Galau? Janganlah! Semangat! Haruslah!
2: Are you okay?
1: Hot FM! Mestilah!

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: FM bikin semangat.
1: Betul betul betul.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, praktek setiap hari mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM.
1: Lagu yang asik-asik cuma di Hot

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi. Sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

Mata Changciang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga

0: Informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Changciang PCM.
1: Lagu yang asik-asik cuma di Hot.

0: anugerah mata Changciang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Changciang TCM, praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Changciang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM.
1: Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.
2: Stasiun Balapan.

0: cerah di industri. Kamu yang paling spektakuler malam hari ini.
1: Halo Rareng Alam, saya Arceli.
2: Halo, saya Aruna Nyenyu.
3: Halo Panca-Panca, aku Aruna.
4: Halo Panca-Panca Semarang, aku Selina Grace.
5: Halo, aku Karewa, saya Dandi Panjawi.
6: Hoi, di sana kulum keberataan, ulum Eki.
7: Halo kamu semua, saya Josh.
8: Halo, saya Kinan.
9: Halo, aku Keiko.
10: Halo, Beta Casey.
11: Halo, saya Medra.
12: Halo, Bethany Becker.
13: Halo, buat saudara semua, saya Ozi Alfaus.
14: Halo, Lur. Jenengku Rio Laskar.
15: Ayo dukung dan vote finalis favoritmu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Spectacular Show Indonesian Idol Season 14 setiap Senin jam 9 malam live di RCTI Channel 28.
16: Lagu yang asik-asik. Yuk.

Anugerah Mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair.

0: Mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM.
1: Hot FM, hot banget!

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119.

Figurah Mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878 7989

0: 0815-1818-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM.
1: Hot 93,2 FM.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.

0: Taman Juruk Solo. OTW. Tapi aku aduh sik dulu.
1: Hot 93,2 FM.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Galau? Janganlah. Semangat? Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM? Mestilah.

0: Mantap.
1: Eh, kalau kata gua mah udah bubar aja gitu, kata gua mah.
2: Hot 93,2 FM.

0: Mata Changciang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glaukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Changciang TCM, praktek setiap hari mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Changciang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM.
1: Hot FM, juaranya lagu enak.
2: Royal Music
3: Damara
2: Wena Oase.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.
2: DJ Musi. Where?

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

bedah mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glaukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.

0: Mbak? Mbak?
1: Pesan apa, Mas? Mas? Mas? Mau pesan apa?
2: Kopi pahit aja. Mau sepakai gula.
1: Kok kopi pahit aja?
2: Soalnya manisnya udah di kamu.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin.

Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, praktek setiap hari mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM.
1: Galau? Janganlah! Semangat! Haruslah!
2: Are you okay?
1: Hot FM? Mestilah!

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

Hot FM, hot banget.

lagu yang asik-asik cuma di Hot

impulsif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi. Sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi. Sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: FM. Juaranya lagu enak.
1: Ya Allah, ampunilah segala dosa kami serta dosa orang tua kami, para sahabat kami, ya Allah.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.

bersaksi, masih ada Tuhan.

0: lagu yang asik-asik cuma di Hot.
1: Naulaha jamilu yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha indah dan mencintai keindahan. Akhwat ikhwan, lagu ini sudah tidak asing lagi, berirama gambus. Marilah kita buat lebih indah lagi dengan syair menyambut dengan gembira Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terimalah lagu terakhir, Ahlan wa sahlan.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.